balasan kebaikan. Kunuapkan. Please. Barangkan aku. Disiksa aku dan pulang. Tumikian tutkan. Naghandong pagihapon ko sa iyo, pagkani.